0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sia-sia atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernada_bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang gak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain ulang

langsung lakuin rap battle. Bakal ada juga penampilan spesial dari Recycle Beam dan Bikos. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2026 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @portizi.battle where the boars are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From The Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyong Pyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sudio Pranoto Semarang bakal ngadain lomba debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal diadain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debatpi.

Car Meet Volume 10. Kamu wajib banget datang ke event Sultan Diesel Car Meet dari Nasmoko yang satu ini. Bakal ada mini fun contest mulai dari finest wrap, finest interior, finest wheel,

0: 26 jam setengah 4 sore di area parkir Gubernuran Semarang. Ajakin semua teman kamu dan keluarga karena acara ini gratis, sahabat suara. See you.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa? Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
7: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
8: Noregayo.
9: Fantastic, baby.
0: Nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diam-diam nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Show.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kunci suara, suara warga Indonesia.
1: This song is for you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM.

0: tahu nggak kenapa alasannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
4: Senang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Eji. Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeang yang mundur karena sakit. Mantan Wamentan ini berkomitmen memperkuat tata kelola, memastikan program tepat sasaran, serta menerapkan kebijakan nol toleransi korupsi. Four Events dipercaya mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day setelah meraih top lokal album di Spotify Wrapped 2025. Sony dan Marvel Studios mengkonfirmasi lewat unggahan logo resmi di Instagram mereka. Lagu tersebut akan rilis 28 Juli menjelang penayangan Brand New Day di Indonesia. Tim Logical Universitas Diponegoro melalui program Bakti Champions Movement berkolaborasi dengan Anindya Batik Art Difabel menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pengembangan usaha berbasis digital dan inklusif. Tim Logical Undip membuat program Wastrafabel memberdayakan UMKM melalui digitalisasi penjualan, pemanfaatan limbah, dan monitoring produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tim Logical juga berkolaborasi dengan Electrical Workshop Teknik Elektro Undip untuk mengembangkan sensor indikator pada mesin jahit yang membantu memberikan peringatan ketika mesin mengalami kondisi tidak normal. Harapannya, solusi yang telah diterapkan dapat membantu Anindya Batik Art Difabel memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan terus membuka peluang kerja bagi penyandang tuli. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeah.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
6: Senang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo, Yeorubun. Ini adalah menjadi hari yang cukup produktif ya di lingkungan RT aku.
0: Wow.
1: Iya, karena sudah mulai
0: ya?
1: Ada pergerakan bersih-bersih lingkungan.
0: Betul.
1: Ya. Sudah terpantau tadi pagi Bapak Rio ya, akhirnya terjun ke lapangan karena sudah di WA sama Pak RT.
0: Itu juga bersihin taman-taman toga juga gak sih?
1: Di mana tuh taman toga?
0: Iya kan, di setiap RT itu kan ada taman toga.
1: Iya. Taman toganya sebelah mana ya?
0: Gitu.
1: Ada
0: lomba.
1: Tapi lombanya enggak tahu ya di sebelah mana nanti ya. Cuman udah mulai kerasa walaupun ini kan masih bulan Juli, tapi tuh kayak vibes Agustusan itu udah mulai kerasa.
0: Udah
1: mulai dipasang
0: beberapa
1: apa namanya?
0: Umbul-umbul juga.
1: Umbul-umbul, ya, betul. Ya, ada yang ini pasti ini ya, mungkin untuk para pengurus di RT gitu ya. Apakah warnanya masih umbul-umbulnya masih merah putih atau udah mulai orange putih, jingga putih gitu.
0: Benar. Lebih ke mungkin krem gitu.
1: Krem. Orange krem itu berarti
0: terlalu krem banget.
1: Yang merahnya luntur, yang putih jadi warnanya udah berubah.
0: Putihnya lagi, putihnya itu udah jadi krem.
1: Aduh. Jadi pastiin dulu itu ya kan. Nanti kalau misalnya udah masih merah putih kok, oke, kita naikkan gitu.
0: Bener.
1: Udah mulai ngecat juga nih garis-garis jalan. Biasanya udah mulai digaris lagi
0: bener.
1: Wah, seneng ya. Aduh, jadi bangun pagi lagi kan hari Minggu.
0: Betul.
1: Jam segini kan udah tadi nih minum teh jahe mungkin ya.
0: Iya, kacang hijau ya.
1: Kacang hijau, cangjo. Ya, gorengan-gorengan. Satu gorengan.
0: Yang satu makanan sehat, yang satu enggak sehat banget.
1: Tapi enak. Tapi udah jam 10 mungkin udah selesai juga ya. Mm-hmm. Jadi udah bisa mulai ngelap-ngelap keringet lah gitu ya kan. Dan kalau jam 10 pagi ketemunya bareng sama kita berdua lagi nih, spesial program ya yang bakal muterin lagu-lagu K-pop. Di suara tuh memang kita banyak muter lagu-lagu Indonesia. Tapi kalau hari Minggu jam 10 pagi, nah ini puas-puasin buat kamu yang suka lagu-lagu K-pop ya. Mau yang duo, yang solo, yang grup, yang band, itu semuanya boleh. Kalau misalnya pengen request, boleh banget join sama kita di 0811-2700-902 di WhatsApp ya. Bisa juga di sosmed, di Instagram, di TikTok, di @isuara.smg. Barengan sama aku, Lilian Angie.
0: Barengan sama Kiki.
1: Dino Regayo.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Oke, kita balik lagi masih di Noregayo bareng sama Angie dan Kiki di sini yang lagi khawatir banget ya sama adik-adik Kortis ya.
0: Mm-hmm.
1: Adik-adik Kortis, are you okay?
0: Serem banget.
1: Serem sih.
0: Serem.
1: Aku kira 2026 di saat orang-orang itu sudah mendapatkan akses segala sesuatu dengan mudah.
0: Betul.
1: Jadi tahu nih, oh semakin tahu do and don'ts-nya, apa yang pantas tidak pantas dilakukan, se-ngefans-ngefans-nya sama idolnya gitu ya.
0: Sekarang kan kelihatannya mereka juga lebih sering konser, lebih sering fan meet.
1: Betul.
0: Maksudnya lebih sering juga untuk keluarkan gitu.
1: Nggak yang susah banget dicari.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi ternyata tidak menghalangi ya untuk para anomali ya kalau gitu. Iya kan, ini kan kelakuannya udah aneh
0: udah
1: banget.
0: Bukan fans sih.
1: Iya, jadi nih ada dua orang ya, dua oknum. Gak bisa disebut fans juga ya?
0: Enggak, ini gak fans sih.
1: Masuknya udah ke saseng ya kalau kayak gini ya. Jadi ada dua orang nih dan mereka ini adalah warga negara China yang ditangkap sama polisi setelah diduga berhasil memasuki asrama Kortis tanpa izin. Pasti tanpa izin. Lagian ngapain diizinin juga kan? Gak mungkin kan gitu. Nah, dua orang ini ngaku kalau mereka tuh dapat alamat asrama tuh dengan cara beli informasi. Oh my God. Beli informasi di sosmednya sana gitu ya. Nah, ini dia nih. Ternyata yang namanya jual beli info bocoran-bocoran alus kayak gini tuh juga masih banyak. Gitu. Dan menurut laporan ya, insiden ini terjadi sekitar jam 2 pagi dini hari.
0: Wow.
1: Di satu apartemen di Yongsan, Seoul. Padahal tempat itu adalah merupakan tempat tinggal dari member Kortis. Gitu. Nah, setelah dapat laporan, langsunglah bergerak ini polisi ya. Dan menemukan paket di depan asrama dalam keadaan terbuka dan juga pintu masuk apartemen itu terbuka.
0: Aduh.
1: Kita loh yang bukan idol. Pintu rumah tau-tau ngablak gitu. Kok kebuka ya? Gitu. Pasti kan kaget ya dan
0: iya
1: ada
0: dong.
1: Kenapa ya? Ada apa ya? Gitu. Pasti langsung deg-degan gitu kan. Dan kedua orang ini ternyata adalah cewek ya. Dua cewek ini kemudian ditemukan di lantai lain gedung apartemen dan langsung diamankan.
0: Jadi dia udah lari ya.
1: Ini kan kompleks apartemen nih ya. Aku nggak tahu apakah mereka emang benar-benar sudah menemukan lantai di mana para member ini tinggal, atau kayak kompleks apartemen itu kan lantainya banyak. Ada juga udah masuk ke kompleks apartemen masih ada nih misalnya yang lantai penthouse misalnya gitu, yang emang cuman private, liftnya spesial, kalau aksesnya terbatas itu harus masuk lewat lift yang lain lagi. Apakah mungkin mereka belum berhasil masuk ke situ, gitu ya kan? Wah, dan setelah berhasil diamankan ya, ditanyalah ini. Nah, mereka tuh ngaku datang ke lokasi setelah tahu ya lewat SNS gitu. Tapi mereka membantah sudah merusak paket maupun memasuki unit tempat tinggal para anggota. Tuh kan bener kan? Berarti memang mereka tuh belum, kalau emang benar ya yang dibilang mereka, berarti memang mereka itu belum masuk sampai ketemu ke unitnya para member, begitu. Dan menurut pengakuan dari warga sekitar di situ ya, wah ini mungkin ditanyain Pak Rete, gimana Pak Rete gitu kan. Mereka memang mengaku beberapa kali sudah melihat ya bahwa para member itu betul tinggal di kompleks itu gitu. Dan menyayangkan pihak keamanan apartemen yang dinilai masih memiliki celah. Begitu ya. Sementara kalau misalnya dari pihak keamanan apartemen tuh menyatakan bahwa mereka nggak tahu adanya penangkapan tersebut dan akan tetap memantau CCTV gitu. Kok bisa ya pihak apartemennya nggak tahu kalau sampai ada kejadian ini, sampai udah rame dulu baru tahu, terus juga bisa sampai kebobolan kayak begini, ya. Dimana kasus ini tentunya jadi kekhawatiran untuk tindakan berlebihan dari orang-orang yang mengaku fans dan berujung pada pelanggaran privasi artis. Ya, betul sekali ya. Nah, ini juga ternyata kan bukan satu kejadian yang baru ya. Kalau misalnya dirunut-runut dari kakak-kakaknya dulu, gen yang sebelum-sebelumnya, kita ingat cerita seperti ini udah sering kali terjadi
0: banyak,
1: juga ya Ki ya.
0: apalagi yang paling serem tuh sampai sekarang sih aku inget Jaejong sih, ya kan?
1: Iya, Jaejong TVXQ. Itu anak-anak TVXQ tuh serem banget sih itu ceritanya banget. Mereka iya. Gimana ada yang udah di bawah tempat tidur.
0: Iya, benar.
1: Kamu bisa bayangin gak sih sahabat suara, orang kita gak kenal dia udah ada di bawah tempat tidur kita. Dan kita tidak tahu tindakan yang akan dia lakukan tuh seaman atau seberbahaya apa.
0: Betul.
1: Kalau misalnya dia bilang, kan aku cuman pengen tahu aja, lihat dari deket tuh kayak gimana. Ya itu kan dari POV kamu.
0: Betul.
1: Dari POV orang yang gak tahu kamu bisa bertindak seagresif apa itu,
0: iya.
1: Ngeri banget.
0: Dan kan gak tahu dia siapa, mau ngapain, mau apa ya.
1: Iya, makanya kira-kira kepentingannya apa nih ya. Dia bakal ngapain gitu. Kok bisa? Nah tapi emang bener sih, setuju dengan yang dibilang sama warga bahwa ini berarti memang betul bahwa ada secara keamanan apartemen ini memang ada celah gitu. Ya kan, mereka bisa berhasil masuk ke situ gitu. Kok bisa? Emang gak ada yang jaga di depan secara manual misalnya, gak cuman ngandalin kayak misalnya ngetap untuk apa namanya kartu dari apa orang yang tinggal di situ aja gitu. Yes. Ya kan, bahaya banget sih yang kayak gini. Mungkin harus ada lapis satu dulu, misalnya kayak harus lapor gitu ya, dan lain sebagainya. Ini serem sih, tapi untung aja ya dengan sudah diamankannya dua orang ini, member Cortis itu dalam keadaan baik-baik aja begitu. Nah ini dengan ada kejadian seperti ini di bulan Juli ya 2026, ini berarti emang harus jadi pengingat gitu bahwa hal-hal seperti ini ternyata masih terjadi ya. Dan untuk pihak manajemen juga mungkin bisa kayak apa ya, lebih merhatiin lagi lingkungan mereka tinggal nih seberapa aman sih gitu. Kalau perlu dicerewetin, gimana sekarang CCTV nyala terus kan. Betul. Gitu dipantau gini
0: ngecek terus kan ya.
1: Iya. Karena kan mereka bukan tinggal di satu rumah tetapi di bagian dari kompleks apartemen gitu.
0: Seremnya lagi kalau kejadian kayak Nana gitu kan.
1: Aduh, itu serem banget sih.
0: Kan maksudnya seorang fans aja yang mungkin cewek-cewek bisa masuk. Nah apalagi kalau kriminal kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Itu kriminal.
0: Biasanya mereka lebih apa ya,
1: agresif ya.
0: Iya.
1: Mereka lebih agresif. Dan yang nyebelinnya, aku jadi inget ya setiap ngomongin kasus Nana waktu itu, di mana Nana ini kemudian berusaha untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan ibunya sampai kemudian dia berhasil dalam pertahanan diri itu melakukan serangan balik. Dan pada saat dia melakukan itu, ternyata nih si kriminal ini malah menuntut Nana karena sudah melukai dia.
0: Aneh banget.
1: Itu gimana ya konsepnya ya kalau kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan ya hukum di sana tuh enggak berat sebelah gitu. Kalau emang yang salah ya salah, yang jadi korban ya tidak bakal dijadikan tersangka begitu. Hati-hati ya adik-adik Cortis ya.

masih kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shop.

kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Yeah.

0: suara-suara warga Indonesia. Ini pas ngelihat langsung udah curiga nih.
1: Udah curiga.
0: Ya, kita ngelihat nih langsung curiga nih.
1: Curiga banget. Ini yang kita bahas kemarin loh. Kelihatannya sih dia bakal meracuni teman-temannya juga gitu.
0: Setelah berhasil meracuni Changmin nih. Kemarin tuh kita lagi ngomongin ini Choi Minho ya. Mm-hmm. Choi Minho. Choi Minho-nya
1: Shiny dia.
0: Marganya gak lupa, nama grupnya lupa. Choi Minho-nya Shiny yang kemana-mana itu pengennya lari ya. Mm-hmm. Mungkin kalau misalnya ada event di Indonesia, terus dari Korea dia, gue lari aja deh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa kali
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa.
0: Kalau bisa lari, dia lari kali kesini, maraton.
1: Kalau gak ada laut mungkin dia lari.
0: Lari dia. Udah, pokoknya kalau tentang lari, olahraga ya, kemarin gue lupa sih namanya apa sih kalau
1: apa sih High Rock
0: ya, dia kemarin menang juga gitu. Mm-hmm. Nah sekarang nih ada satu acara gelaran festival lari yang digelar secara offline ya, pertama kali digelar oleh SM, yaitu adalah SM Town Run Club 26. Di acara ini nantinya artis-artis SM dan fans itu bisa bareng-bareng partisipasi. Begitu. Bakal diadain di tanggal 3 Oktober di Yongjong Island di Incheon ya. Dan kamu bisa bayangin buat orang-orang Korea nih, kalau misalnya di sana tuh kayak satu hal yang langka ya, bisa seperti ini ya. Mm-hmm. Berdekatan gitu kan.
1: Banget.

0: ikut-ikutan Choi Minho lagi gitu.
1: Kita dibohongin.
2: Ini kok apa namanya? Jalurnya gimana? Tracknya gimana? Aman. Beginner bisa lah gitu.
1: Muter-muter London aja.
2: Muter-muter London. Dia nggak ngasih tahu Londonnya sebelah mana.
1: Nah, berapa kilo berhentinya?
2: Ada yang gitu. Curam-curamnya, ya kan? Ada yang menukik tajam gitu. Dia nggak ngasih tahu itu lewati lembah dan lain sebagainya. Jadi festival ini nantinya bakal menampilkan rute 10 km ya, yang dimulai dari Wangsan Marina, Semarang.
1: Beneran lari dari Semarang.
2: Kenapa ya kalau misalnya Marina Incheon tuh kesannya tuh semua tuh Marina, Semarang gitu.
1: Marina Bay, Semarang.
2: Wangsan Marina mulai jam 10 pagi Korea Selatan.
1: Panas dong.
2: Mungkin kalau jam 10 paginya di Korea mungkin gak sepanas itu kali.
1: Oh enggak, panas Semarang kali ya.
2: Mungkin ya, mungkin ada yang sudah menemukan apa namanya sunscreen SPF 100 ya.
1: Bener.
2: Melewati jembatan Wangsan dan kembali ke Wangsan Marina. Wah, aku gak percaya sih sampai nanti memang benar-benar dikasih gambaran tracknya kayak gimana. Kesannya kayak deket doang gitu ya. Setelah perlombaan nanti bakal ada penampilan spesial dari artis SM yang dijadwalkan untuk jadi puncak acaranya gitu. Ini keren sih ya. Lari bareng, terus nanti udah ada performernya.
1: Konser kecil-kecilan kayak gitu kan, aduh seru banget. Kayak komplit ini, banget gitu loh.
2: Sebenarnya mirip kayak ini juga sih, Waterbomb itu ya. Jadi emang acaranya kayak emang cocok banget digelar pas cuacanya mungkin kalau di sana Oktober nanti masuk musim apa ya, musim semi mungkin atau musim apa sih,
1: gugur dong kan udah mau dingin.
2: Oh iya, musim gugur ya, beguguran dulu tuh ya. Nah, untuk pendaftaran SM Town Run Club 26 ini nanti bakal dilakukan melalui KREM mulai tanggal 6 sampai dengan 13 Agustus. Ikutan Ki kita.
1: Gampang sih kesana ya loh.
2: Soalnya nggak tahu nih pemerintah Korea Selatan kayak gara-gara kemarin ada yang oknum yang lari ya, yang dari
1: hilang, ya kan?
2: Dari tour and travel ini takutnya trust issue lagi ya sama kita ya. Detail lebih lanjut tentang acara ini bisa ditemukan di situs web resmi dan dari akun Instagram resminya, jadi kamu bisa langsung cek aja. Mungkin keywords yang bisa kamu pakai adalah SM Town Run Club 26 gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang bulan Oktober rencananya mungkin
1: lagi
2: dari
1: holiday kesana ya kan.
2: Iya,
1: kalian aja.
2: Kalau menurutku memang lebih ideal kalau misalnya mau liburan itu bukan di season-season liburan gitu loh.
1: Desember, wah.
2: Jangan ya.
1: Peak banget tuh.
2: Iya, ya kan, apa-apa mahal, rame gitu. Kalau emang kamu pengen menikmati, itu kalau bisa ya ini malah justru nih Oktober ya, bulan-bulan April, Maret, April itu kayak lebih oke lagi begitu. Gimana? Kita daftar? Aku sama Kiki daftar. Rin kamu? Bukan kita yang daftar, daftarin kamu lah buat berangkat ya kan. Nanti ketemu di sana sama kita berdua. Jadi jualan es teh sama jus jambu rencana ya kan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernada_bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang nggak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, 4TC Battle League bakal ngadain event Battle Rap Exhibition di Semarang. Selain itu, 4TC juga nyediain open stage buat kamu yang mau maju dan langsung lakuin rap battle. Bakal ada juga penampilan spesial dari Recycle Beam dan Bikos. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2020. 26 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @4tz.battle, where the boars are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From The Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyong Pyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event Debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sudio Pranoto Semarang bakal ngadain Lomba Debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal diadain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debat.

Car Meet Volume 10. Kamu wajib banget datang ke event Sultan Diesel Car Meet dari Nasmoko yang satu ini. Bakal ada mini fun contest mulai dari finest wrap, finest interior, finest wheel,

0: 26 jam setengah 4 sore di area parkir Gubernuran Semarang. Ajakin semua teman kamu dan keluarga karena acara ini gratis, sahabat suara. See you.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Hey, balik lagi ya. Kita masih di Noregayo yang muterin lagu-lagu K-pop nih. Tadi kalau misalnya denger, loh kok hari ini lagunya lama-lama? Iya, itu salah yang request.
0: Ini bukan salah Kiki lagi.
1: Ternyata ya frekuensinya sama.
0: Biasanya kan Angie yang Ki muternya lama-lama mulu kayak gitu. Ya udah, ini tadi kan
1: makanya enak jadinya.
0: Lanjutin Ki gitu. Yang baru-baru.
1: Eh, mungkin bisa diabsenin dulu tadi ada lagu yang baru-baru tadi yang sebelum Cat Eye apa tadi itu ya?
0: Wait. Tadi kan ada Wono yang Don't Wake Me Up, terus ada Promise 9 Vitamin Me.
1: Wah, elah.
0: Bolbagan, Please Summer.
1: Itu baru juga ya?
0: JY Park, Wet, Yolin yang Check.
1: Okay.
0: Terus Artemis yang Born Stunner.
1: Oh, itu
0: Cat's
1: tadi
0: Eye, yang Animal, iya. Jenny, Less Than Lover.
1: Tuh.
0: Yang modelnya sesama namanya Kai juga, tapi dia model dari China.
1: Kenapa sih harus
0: dibuat? Makanya harus banget ya Jen nyari yang namanya Kai gitu.
1: Mungkin nama lengkapnya Kaito ya. Itu berarti dari Jepang kan? Dipas-pasin aja. Coba kita mau lihat ya sekarang ya. Karena ada tadi yang nanya tuh apa namanya?
0: Rekomendasi drama.
1: Iya.
0: Yang lagi ongoing.
1: Ya kan?
0: Sih gitu.
1: Oke, kita lihat ya. Habis mau di handphone ada tapi malas, kecil-kecil banget tulisannya. Maklum ya kan? Jam segini mata aku agak gak kelihatan. Kalau yang barusan banget beres ya, mungkin ada orang-orang yang suka nonton nungguin sampai selesai, tapi masih anget. Nah, kamu bisa nonton Agent Kim Reactivated ya Ki ya, karena apa namanya?
0: Harusnya ganti sih itu judulnya sih.
1: Kenapa?
0: Mencari Minji.
1: Mencari Minji, iya.
0: Iya kan?
1: Iya, ini dari pencari cinta sejati ya.
0: Iya. Mencari Minji sih harusnya sih. Kenapa harus reactivated agent gitu, kayaknya ngeri banget gitu.
1: Ini gara-gara Minji bikin ulah aja sih. Bapaknya sampai harus
0: mencari Minji.
1: Akhirnya jadi terkuak lagi jati diri dari bapaknya yang sebenarnya. Mana sih ini?
0: Kasian nih teman duanya kan juga kegeret-geret kan akhirnya.
1: Betul. Mana teman bapaknya lucu-lucu lagi.
0: Iya.
1: Wow, untung loh bapaknya lucu-lucu. Yes ya. Terus yang barusan beres itu, kalau yang masih ongoing tuh ada ini ya, apa namanya?
0: Dramanya Dongwook yang seri 2.
1: Oh iya, A Shop for Killer.
0: Sama ponakan kan?
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Itu juga baru 2 episode kalau enggak salah. 2 episode apa? Iya, baru 2 episode kalau enggak salah.
0: Katanya lebih okay daripada yang part 1-nya.
1: Jujur belum berani nonton sih.
0: Komentarnya sih gitu.
1: Iya.
0: Lebih okay. Wah, gila ini okay banget sih.
1: Paling enggak setengah jalan lah. Nanti episode 3 ya baru nonton. Episode 4 gitu. Yang juga lagi ongoing nih dramanya Mas Ingguk juga aku belum nonton loh.
0: Iya, aku juga belum.
1: Kamu belum nonton juga ya?
0: Belum.
1: See You at Work Tomorrow. Wah, sampai ketemu besok ya. Ya gitu kan, di kantor gitu. Nah, ini dia ini ternyata ratingnya itu 7,5 per 10 ya menurut IMDb ya. Terus tayangnya di Prime Video. Begitu. Ini udah lumayan banyak episodenya. Terus The Husband ini juga, ini bagus sih Ki. Ini bagus, cuman ya kita agak lelah ya mengikuti. Di sini Mas Nam Kung Min tuh kayak nggak ada lerennya ya ibadah. Aku tuh ngeliatin kasian dia tuh kayak capek banget di drama The Husband ini, karena kan ini genrenya thriller gitu ya. Bagaimana dia yang lagi hubungannya nggak baik-baik aja sama istrinya. Pernikahannya, tapi ternyata di momen itu istrinya justru menghilang. Siapakah yang telah menculik istri dari Nam Kung Min? Salah kamu menculik, karena dia tuh jago bet.
0: Iya,
1: ternyata
0: dikejar lah
1: begitu ya. Tayangnya tanggal 12 Juli kemarin, jadi sekarang itu masuk episodenya lah, salah buka saya, betul.
0: Nah.
1: Nanti dia dicari tahu ya episodenya berapa. Terus mana lagi nih yang lagi rame, yang lagi rame juga itu ada Department Job. Sebel banget rambut sendiri. Harus banget dikeriting gitu ya, di perm gitu rambutnya. Bapak Jisung, oh my god. Ini juga udah lumayan banyak ya kalau Department Job ya. Ini dramanya itu drama ramean gitu, tentang mantan apa namanya,
0: gangster yang mantan suka gangster.
1: Betul.
0: Apa itu narikin utang-utang gitu.
1: Iya. Nah, ternyata nih ada jadi mereka itu jadi terlibat dalam satu apa ya? Satu hal besar yang ada di sekitaran apartemen di mana mereka tinggal gitu, sama warga di situ juga ya. Dan ternyata udah masuk episode 5 semalam, nanti malam masih bakal ada lagi ongoing yaitu episode 6-nya. Ya. Kalau Shop for Killers betul, season 2-nya tuh baru berapa tadi?
0: 2.
1: 2 episode ya. The Husband itu 7 episode semalam, nanti malam banyak yang drama weekend sekarang ya.
0: Iya.
1: Nanti malam tuh episode 8, ini bagus juga ya. Selain itu apalagi ya? Dream to You. Jujur aku tuh mengikutin, ada yang udah ngikutin belum sih? Mengikutin agak takut karena ini soalnya gambarnya tuh ini apa posternya tuh kayak dreamy banget.
0: Ya, dan kelihatannya kayak gitu tuh bakal sad ending loh.
1: Nah, aku takutnya tuh ini sebenarnya melodrama enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Gitu, tapi masih iya sih ya, mainnya melodrama gitu loh. Jadi mau ngikutin takutnya nanti.
0: Iya, mukanya kan selucu itu gitu loh.
1: Mau nginyep loh, masa sih kalian yakin? Tapi kok gitu, kayak yang gak ada lucu-lucunya. Takutnya kita kegocek sih. Cuman kalau ngeliat rating kok menjanjikan.
0: Okay, ya.
1: Iya, karena di IMDb aja dia tuh ratingnya 8/10 ya. Dan sekarang sudah masuk ke berapa tuh episode-nya tadi? Aku bilang, belum bilang ya?
0: Belum.
1: Episode 4 ya. Jadi ini adalah drama awal minggu di hari Senin dan Selasa. Gitu, Spooky in Love. Wah, ini recommended by Angie. Ini bagus. Dia drama weekend. Sekarang tadi malam itu episode 3, nanti malam episode 4. Jadi Sabtu Minggu juga ya. Tentang seorang cewek, dia itu dari keluarga kaya banget. Calon pewaris gitu, tapi dia bisa ngelihat hantu. Nah, sedangkan di sini si Yang Sejong itu jadi mas-mas jaksa. Mas-mas jaksa yang nanti kegeret-geret sama dia gitu. Karena akhirnya mereka kayak terlibat dalam banyak kasus yang serba kebetulan. Kok kebetulannya kebetulan banget gitulah ceritanya. Yang menarik karena di sini Yang Sejong itu walaupun dia jaksa, tapi ternyata neneknya banyak yang ngawal. Gitu loh, jadi sebenarnya nggak miskin-miskin amat, orang neneknya banyak yang ngawal. Cuman mungkin untuk keluarga kaya terhitung agak ini ya, apa namanya, jarang ya. Ada orang tua yang kemudian membiarkan cucunya tuh mau punya profesi apa gitu, nggak harus jadi pewaris gitulah kira-kira ya. Selain itu apalagi ya Ki? The East Palace tadi tuh ya, oke, recommended ya Ki ya.
0: Recommended dan udah selesai juga.
1: Betul.
0: Karena itu langsung borongan.
1: Oh abis. Iya. Ini beneran apa borongan? Nah ini ini borongan.
0: Borongan.
1: Ya. Kalau yang udah abis dari kemarin tapi siapa tahu kamu belum nonton Teach You Lesson itu juga.
0: Aduh, itu mah harus wajib.
1: Super recommended ya.
0: Banget.
1: Bisa memuaskan perasaan kita sebagai kaum tertindas ya.
0: Iya.
1: Pengen puas rasanya banget, ya.
0: banget.
1: Wah, ini tuh bentuk drama ideal banget kalau ngeliat gini loh harusnya gini, hukum bekerja
0: betul.
1: Gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Minimal di dunia ini adalah ya sekelompok orang yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Dan punya kuasa.
0: Iya, jelas.
1: Punya power.
0: Jelas gitu. Dan backup-nya harus kuat sih.
1: Wih. Makanya adanya di drama.
0: Iya, bener ya. Impossible.
1: Oh iya, ada satu lagi nih drama. Dramanya siapa namanya?
0: Apa?
1: Kok aku lupa sih namanya. Kim Yong So, L.
0: Oh, L.
1: Iya, ini aku juga belum nonton ya. Karena dia itu ternyata udah mau selesai. Tadi malam itu episode 7, nanti malam itu episode terakhirnya, episode 8.
0: 8 doang. Drama sekarang ya ampun, dikit-dikit ya.
1: Enggak, Ding. Enggak 8 episode, yang masih ada lagi. Salah guys, ternyata gak 8 episode, masih ada lanjutannya. Nah dia ini tadi malam episode 7, nanti malam episode 8, judulnya adalah Love in Sing ya. Love in Sing, ceritanya di sini si siapa namanya? L, Myung So itu jadi psikiater gitu. Sedangkan yang ceweknya tuh kayak orang yang kayak udahlah aku matiin rasa aja lah gitu. Soalnya udah terlalu banyak, kalau misalnya pakai perasaan tuh banyak dikecewakan gitu lah. Ceritanya begitu. Sampai kemudian mereka ketemu. Itu ya tadi ya drama-drama ongoing yang mungkin bisa kamu coba untuk tonton nih. Karena episode-nya udah lumayan lebih dari 2 juga gitu. Jadi bolehlah kamu cobain ya.

0: Lawa loh. Makasih ya buat yang udah pada join juga, terima kasih. Thank you banget nih yang udah pada ikut ngeramein di komen, udah pada request ya. Requestan tadi akhirnya ada Mr. Simple keluar lah.
1: Mr. Simple,
0: Twice Fancy Jalaka, keluar ya. I'm the best juga ya. Tadi ada Barcap yang udah request, Kakak Muhammad Junior juga udah request, terus tadi Kakak Ardan juga sudah request ya. Terima kasih. Terus ada yang siapa lagi? Yurmita tadi. Oh ini ya, minta rekomendasi drama tadi ya. Oke, terus yang ada di yang udah pada request tadi siapa lagi ya Ki ya?
1: Ada.
0: Nah, dari sini dulu ya.
1: Hai Ani.
0: Halo.
1: Happy birthday Dilanya The Crunch, Adennya Decha.
0: Bener ya?
1: Day Child ya.
0: Iya,
1: Day Child, Hyunnya Silove. Idonya One Us.
0: Oke. Us. Pada ulang tahun nih hari ini. Ada yang ulang tahun juga enggak nih warga nih? Di TikTok ya. Coba. Siapa lagi yang tadi udah request? Oh, dia nanya tadi. Putri Nuansa dong, goodbye apa sih judulnya?
1: Betul. Goodbye.
0: Tapi emang bener loh.
1: Iya.
0: Emang judulnya tuh goodbye. Kamu betul sekali ya.
1: Cuman goodbye-nya yang di belakang tuh disambung.
0: Goodbye.
1: Iya, goodbye.
0: Jadi goodbye yang okay gitu ya. Positive way gitulah ceritanya. Terus siapa lagi? Ini tadi ada yang request
1: Ratna.
0: Annyeong haseyo ni, requestnya secret number. Tadi diputerin yang apa Ki?
1: Way
0: Starlight.
1: Oh iya betul.
0: Bener ya?
1: Iya.
0: Starlight udah diputerin ya, gue mau. Udah diputerin ya buat kamu ya. Thank you yang udah pada join, yang udah pada ikutan singelong dari radio mobil masing-masing ya. Dari radio PC kamu masing-masing. Streaming di handphone masing-masing gitu. Di tempat kerja kamu yang lagi ngantri SPBU, ngantri di mana aja sih yang kadang dengerin kita. Minimarket juga sering lagi muterin di suara Semarang. Kakak-kakak ya yang tetap masuk nih, tetap wah hari Minggu stok opnam oke. Tetap semangat ya. Gak apa-apa, pokoknya disemangatin aja. Jangan lupa makan karena udah jam 12 ya.
1: Yes.
0: Dan karena udah jam 12 juga kita harus pamitan dulu nih. Yang ada di TikTok juga kita sekaligus pamitan juga ya. Jangan lupa untuk follow di @iswara.smg. Tuh, biar nanti kalau kita pas live lagi dapat notifikasi pemberitahuan ya. Kalau gitu Lilian Enji pamit.
1: Kiki Pi pamit.
0: Bareng sama Danar, Broadcast Operator dan Music Director.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Utam.
1: Loh, Bo! Bo, Ibu! Gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Cie, ada yang udah gajian nih kemarin. Karena tanggal 25 itu Sabtu, biasanya gajian masuk di hari Jumat ya sahabat suara. Ingat, jangan langsung dihabisin. Coba absen dulu dong, duit gajian udah sampai mana aja? Kalau aku

0: kopi ya sahabat suara. Mari kita normalisasikan kopi susu 3 kali sehari itu dengan gaji UMR Semarang ini sahabat suara. Apapun yang kamu belanjain di weekend ini, yang penting bikin kamu jadi happy deh pokoknya. Dan yang penting weekend ini bakal aku temenin di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811 2700 902, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Kunto Aji, Berani.
1: Nomor 12.

0: 90,2 FM I suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Sabrina Leanor selesai. Setelah kemarin ngerilis lagu Haha yang sukses tembus lebih dari 2 juta pendengar di Spotify, tanggal 18 Juli kemarin, Sabrina ngerilis lagu baru lagi yang berjudul Selesai. Masih ngebahas soal percintaan, tapi kali ini dia nyeritain soal seseorang yang milih buat mengakhiri hubungan sama pacarnya nih. Bukan karena udah gak sayang, tapi karena kalau terus bertahan, malah bikin tambah sakit sahabat suara, sakit hatinya. Soalnya dia itu udah berusaha jadi pendengar yang baik, sampai ikut ngerayain kebahagiaan pacarnya sama orang lain. Bayangin aja, kamu dengerin cerita pacar kamu bahagia sama orang lain sahabat suara, gimana gak sakit. Itu kenapa akhirnya orang ini mutusin buat putus sama pasangannya nih, karena udah capek buat pura-pura kuat. Kalau menurut Sabrina nih, lagu Selesai ini bukan jalan buat ngelupain luka, tapi proses buat nerima kenyataan dan ngasih ruang buat hal-hal baik yang bakal datang di masa depan. Emang bener sih, kalau ada yang ganjel dan dibiarin itu malah jadi kayak gak enak aja gitu rasanya. Jadi saran aku buat kamu semua yang udah punya pacar, mending terbuka aja deh sama pasangan kamu sahabat suara. Keluarin semua unek-unek kamu, yang gak kamu suka dari dia itu apa, yang bikin ganjel itu apa. Dari situ kamu juga bisa lihat tuh orang ini emang cocok sama kamu atau enggak. Kalau emang gak cocok mah mending dadah goodbye aja, daripada kamu pendam sendiri, sakit hati sendiri, sedih sendiri, gak enak sendiri, overthinking sendiri. Kali ini percaya deh sama aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada lomba sihir melompat lebih tinggi.
1: Nomor 10.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

0: 107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Cajora minggu ini. Ada The Overtunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Kolaborasi yang menurutku gak bisa ditebak nih sahabat suara. Tiba-tiba aja tanggal 8 Juli kemarin, The Overtunes sama Nadine Amizah ngerilis lagu berjudul Makhluk Cahaya. Lagu ini itu jadi kolaborasi pertama mereka juga loh. Proses kreatif lagu ini juga dikerjain bareng sahabat suara. Mulai dari lirik sampai aransemen lagu, mereka semua yang ngerjain. Secara garis besar, lagu ini nyeritain soal optimisme nih. Liriknya juga ngingetin kita kalau manusia itu punya keterbatasan. Tapi kebaikan sekecil apapun bisa jadi cahaya buat nuntun kita di masa-masa sulit. Dan yang unik, inspirasi lagu ini datang dari salah satu personilnya di Overtunes, Mas Mada Emmanuel, yang lagi nonton series Ultraman 3. Di episode itu, sang Ultraman berakhir mati waktu lagi berantem sama lawannya. Tapi anak-anak di sana ngasih harapan ke Ultraman itu dengan cara ngasih cahaya sebanyak-banyaknya ke Ultraman. Waktu cahaya itu bersatu, sang Ultraman akhirnya bangkit lagi deh dan jadi lebih kuat malah. Lagu ini gak cuma soal kehidupan ya sahabat suara, bisa juga soal hubungan sama pasangan kamu tahu. Lewat lagu ini, kamu dikasih tahu kalau kehadiran seseorang bisa mengubah hidup jadi lebih tenang. Jadi kalau kamu punya pasangan yang bisa bikin kamu lebih tenang waktu ngadepin cobaan, kataku mah, pertahanin. Tapi buat The Overtunes, lagu ini jadi karya yang paling gambarin identitas mereka sebagai musisi sekaligus manusia. Selain itu, lagu ini juga jadi langkah ke depan buat album ketiga dari The Overtunes. Album itu nantinya bakal ngasih rangkaian lagu yang punya tema introspeksi, perayaan hidup, dan ajakan buat jalanin hidup dengan sepenuh hati. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.
1: Nomor 7.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Tulus Teh Hijau yang jadi Big Five kita di minggu ini. Buat kamu yang lagi ngerasa hampa atau mati rasa, lagu baru dari Tulus yang satu ini cocok banget nih buat kamu, sahabat suara. Lagu Teh Hijau ini nyeritain soal fase hidup waktu seseorang ngerasa hampa. Bahasa kerennya itu apa ya? Apatis. Tapi di lagu ini, kamu bakal belajar soal gak maksain diri untuk cepet-cepet bahagia. Dan kalau menurut aku, lagu ini gambarin seseorang yang lagi bingung sama perasaannya sendiri. Tapi Tulus tuh kayak mau bilang, daripada sibuk nebak perasaan kamu lagi kenapa, mending jalanin aja pelan-pelan sambil ngerayain kehampaan yang lagi kamu alamin. Liriknya cantik banget, sahabat suara. Aku suka banget. Minimal sehari harus 10 kali dengerin lagu ini. Dan lagu ini diproduserin sama Yosef Sitompul yang punya aransemen musik sederhana dan vibes yang bahagia nih. Bertolak belakang atau beda banget sama liriknya yang emosional ya. Jadi walaupun liriknya sedih, tapi kita tuh kayak diajak buat terus ngejalanin hidup dengan bahagia, tahu? Mungkin kata yang lebih tepat menurutku adalah gak usah sedih, atau mungkin bisa jalanin dan nikmatin aja deh, kayak gitu kali ya. Video klip lagu ini juga punya konsep yang unik nih, sahabat suara. Videonya full hitam putih, gambarin perasaan mati rasa dan kehampaan secara sinematik. Dan sampai sekarang, video klip lagu Teh Hijau ini udah ditonton sebanyak 2 juta kali di YouTube. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih judulnya Teh Hijau, Gin, gitu ya? Nih, aku kasih tahu. Yang pasti itu bukan karena ada tapin brand ya, sahabat suara. Jadi, judul Teh Hijau itu dipilih buat ngegambarin ketenangan, proses penyembuhan diri,

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: eSuara, suara warga Indonesia. Nomor 3.

0: Iswara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Bara Suara Sementara. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Kunto Aji, Berani. Di peringkat ke-11 ada Sabrina Leonor, Selesai. Di peringkat ke-10 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Di peringkat ke-9 ada Biru Baru, Kalah Lagi. Di peringkat ke-8 ada The Overtunes featuring Nadina Mizah, Makhluk Cahaya. Di peringkat ke-7 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di peringkat ke-6 ada Andien, Naksir. Di peringkat ke-5 ada Tulus, Teh Hijau. Di peringkat ke-4 ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Di peringkat ke-3 ada Mika Tambayong, Rai Putra, Jalan Tengah. Dan di peringkat ke-2 ada Bara Suara, Sementara. And here we go, yang akhirnya berhasil merebut mahkota Cajawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Bernadia, Laut Yang Tenang.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Bernadia, Laut Yang Tenang. Di balik kesuksesan lagunya Bernadia yang satu ini, ternyata ada Baskara Putra yang bantuin buat nulis lirik-liriknya nih sahabat suara. Jadi awalnya lagu ini tuh lahir dari kegelisahan Bernadia yang lagi buntu buat nyari ide lagu baru. Karena dia ngerasa hidupnya tuh kayak lagi gak ada masalah, lagi fine-fine aja, lagi gak ada keresahan gitu. Terus tiba-tiba Baskara bilang ke Bernadia, bawa aja jadi topik kalau gak tahu mau nulis apa. Karena kan hidup lagi tenang banget tuh. Akhirnya lahir deh lagu Laut Yang Tenang yang ditulis sama Baskara dari keresahannya Bernadia. Bareng sama sang produser Enrico Octaviano, Baskara nyuruh Bernadia buat jadiin keresahan itu jadi benang merah album barunya nih. Dari diskusi itu, mereka cari metafora yang pas sampai akhirnya nemuin simbol laut buat gambarin ketenangan yang sebenarnya banyak menyimpan tanda tanya. Dari satu lagu ini, akhirnya bisa dikembangin nih jadi banyak cerita soal ketakutan yang selama ini dipendam sama Bernadia. Dan akhirnya, jadi deh satu album baru berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Jadi, kalau kamu masih bingung lagu Laut Yang Tenang itu soal apa, lagu ini itu sebenarnya nyeritain soal ketakutan dan kehilangan di tengah kebahagiaan yang lagi ada di hidup kamu nih. Kau pasti pernah deh tiba-tiba mikir, kalau hidup kayaknya lagi mulus-mulus aja, tapi sebenarnya dibalik itu, kamu tuh takut aja gitu. Kalau habis ini tiba-tiba ada masalah gede yang datang ke kamu. Itulah yang mau di-share sama Bernadia di lagu terbarunya ini. Makanya ada lirik yang ngomong, laut yang tenang patut dicurigai. Benar banget, setuju, sepakat. Tapi menurut kamu, overall album terbarunya Bernadia gimana nih sahabat suara? Kalau aku sih 8/10 ya, karena banyak yang relate soal kehidupan aku. Ya mending kamu buruan deh dengerin full albumnya. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joyo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mundur karena sakit. Mantan Wamentan ini berkomitmen memperkuat tata kelola, memastikan program tepat sasaran, serta menerapkan kebijakan nol toleransi korupsi. Four Events dipercaya mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day setelah meraih top lokal album di Spotify Wrapped 2025. Sony dan Marvel Studios mengkonfirmasi lewat unggahan logo resmi di Instagram mereka. Lagu tersebut akan rilis 28 Juli menjelang penayangan Brand New Day di Indonesia. Tim Logical Universitas Diponegoro melalui program Bakti Champions Movement berkolaborasi dengan Anindya Batik Art Difabel menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pengembangan usaha berbasis digital dan inklusif. Tim Logical Undip membuat program Wastra Fabel memberdayakan UMKM melalui digitalisasi penjualan, pemanfaatan limbah, dan monitoring produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tim Logical juga berkolaborasi dengan Electrical Workshop Teknik Elektro Undip untuk mengembangkan sensor indikator pada mesin jahit yang membantu memberikan peringatan ketika mesin mengalami kondisi tidak normal. Harapannya, solusi yang telah diterapkan dapat membantu Anindya Batik Art Difabel memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan terus membuka peluang kerja bagi penyandang tuli. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara. Siarannya live. Kau pernah dimarahin ortu gara-gara nyalain AC terus set suhunya di 16 derajat? Ada yang tahu kenapa nggak? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
7: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
6: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
7: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
6: Apa yang di pikiran kita sama kan?
7: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
6: Betul sekali.
7: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
8: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
9: Senang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,1

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food. Kalau kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Senang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan coba.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
6: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mundur karena sakit. Mantan Wamentan ini berkomitmen memperkuat tata kelola, memastikan program tepat sasaran, serta menerapkan kebijakan nol toleransi korupsi. Four Events dipercaya mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day setelah meraih top lokal album di Spotify Wrapped 2025. Sony dan Marvel Studios mengkonfirmasi lewat unggahan logo resmi di Instagram mereka. Lagu tersebut akan rilis 28 Juli menjelang penayangan Brand New Day di Indonesia. Tim Logical Universitas Diponegoro melalui program Bakti Champions Movement berkolaborasi dengan Anindya Batik Art Difabel menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pengembangan usaha berbasis digital dan inklusif. Tim Logical Undip membuat program Wastrafabel memberdayakan UMKM melalui digitalisasi penjualan, pemanfaatan limbah, dan monitoring produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tim Logical juga berkolaborasi dengan Electrical Workshop Teknik Elektro Undip untuk mengembangkan sensor indikator pada mesin jahit yang membantu memberikan peringatan ketika mesin mengalami kondisi tidak normal. Harapannya, solusi yang telah diterapkan dapat membantu Anindya Batik Art Difabel memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan terus membuka peluang kerja bagi penyandang tuli. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi

0: listrik. Kamu tahu nggak kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa? Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
6: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
7: Iya. Di thread rame banget, banyak
6: dan
7: banget soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah nah, pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih!
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
8: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: menggantikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi, karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Eji. Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mundur karena sakit. Mantan Wamentan ini berkomitmen memperkuat tata kelola, memastikan program tepat sasaran, serta menerapkan kebijakan nol toleransi korupsi. Suara Fakta. 4EVENTS dipercaya mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day setelah meraih top lokal album di Spotify Rap 2025. Sony dan Marvel Studios mengkonfirmasi lewat unggahan logo resmi di Instagram mereka. Lagu tersebut akan rilis 28 Juli menjelang penayangan Brand New Day di Indonesia. Tim Logical Universitas Diponegoro melalui program Bakti Champions Movement berkolaborasi dengan Anindya Batik Art Difabel menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pengembangan usaha berbasis digital dan inklusif. Tim Logical Undip membuat program Wastrafabel memberdayakan UMKM melalui digitalisasi penjualan, pemanfaatan limbah, dan monitoring produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tim Logical juga berkolaborasi dengan Electrical Workshop Teknik Elektro Undip untuk mengembangkan sensor indikator pada mesin jahit yang membantu memberikan peringatan ketika mesin mengalami kondisi tidak normal. Harapannya, solusi yang telah diterapkan dapat membantu Anindya Batik Art Difabel memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan terus membuka peluang kerja bagi penyandang tuli. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Kamu tahu gak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan gak bakal habis? Ada yang tahu energi apa gak?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, Sahabat Suara.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar

0: sih kita harus hemat energi?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Eji. Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mundur karena sakit. Mantan Wamentan ini berkomitmen memperkuat tata kelola, memastikan program tepat sasaran, serta menerapkan kebijakan nol toleransi korupsi. Suara Fakta. 4EVENTS dipercaya mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day setelah meraih top lokal album di Spotify Rap 2025. Sony dan Marvel Studios mengkonfirmasi lewat unggahan logo resmi di Instagram mereka. Lagu tersebut akan rilis 28 Juli menjelang penayangan Brand New Day di Indonesia. Tim Logical Universitas Diponegoro melalui program Bakti Champions Movement berkolaborasi dengan Anindya Batik Art Difabel menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pengembangan usaha berbasis digital dan inklusif. Tim Logical Undip membuat program Wastrafabel memberdayakan UMKM melalui digitalisasi penjualan, pemanfaatan limbah, dan monitoring produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tim Logical juga berkolaborasi dengan Electrical Workshop Teknik Elektro Undip untuk mengembangkan sensor indikator pada mesin jahit yang membantu memberikan peringatan ketika mesin mengalami kondisi tidak normal. Harapannya, solusi yang telah diterapkan dapat membantu Anindya Batik Art Difabel memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan terus membuka peluang kerja bagi penyandang tuli. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,3 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,3

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. You said you hated the

0: Katanya salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
3: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
6: Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu nggak kenapa? Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan Simpang Mangkreng, Kediri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli dini.

yang hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra dengan terus 90,2 FMI Suara Warga Indonesia.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
3: Gue
2: kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.